0: Oke, selamat sore para pendengar Suara Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Suara Indonesia di 98,1 FM di Kangaroo Point, Brisbane. Hari ini Rabu 10 Juni 2026, kita udah memasuki hari ke-10 di musim dingin di Australia ini. Tapi di Brisbane gak terlalu parah ya, kita 20 derajat dibandingin dengan di state yang lain. Di Canberra itu bisa di bawah, mungkin 10 ya.
1: Iya,
0: yeah. Last week itu teman aku di Canberra bilang, wah ini 7 derajat tapi feel like 4 degree, 4 derajat. Aku bilang, kayak tinggal di lemari es dong. Oke, program kita diawali dengan tembang lawas dari Kahitna yang judulnya Cantik.
1: Apa?
0: Iya, kita mesti jawab ya. Setiap kali bilang cantik, kita bilang apa gitu ya. Well, kita telah hadir di studio kita. Wah, sebelumnya kredit dulu buat panel operator kita, Iza. Saya sendiri host untuk sore ini, dia. Telah hadir di studio kita dari PPIA Queensland, Perhimpunan Pelajar Australia, Indonesia-Australia Queensland. Presidennya yaitu Rafika Kusuma.
1: Selamat sore.
0: Sore ya? Sore dong.
2: Sore.
0: Terima kasih Rafika udah hadir. Kita mau bincang-bincang nih tentang PPIA, khususnya PPIA Queensland kan ya?
1: Iya.
0: Kita mau belajar tentang mengenal PPIA Queensland, sejarah berdirinya, apa itu PPIA Queensland, visi misi dan sebagainya. Kita ada satu jam untuk ngobrol-ngobrol ini.
1: Cukup nggak ya satu jam?
0: Cukup. Mau dilanjut nanti abis kita ngopi.
1: Boleh.
0: Oke, udah siap ya?
1: Siap.
0: Aku ada pertanyaan nih, apa itu PPIA Queensland? Jadi kayak sejarah singkat berdirinya PPIA Queensland.
1: Ini disclaimer, ini sepengetahuan saya yang baru di Queensland 2 tahun ini ya.
0: Baru 2 tahun?
1: 2 tahun setengah. Jadi PPIA Queensland itu pada dasarnya adalah himpunan mahasiswa Indonesia yang berada di Queensland. Ini adalah, kita itu cabang dari PPIA atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia yang berpusat, yang diresmikan di Canberra tahun 1983. PPIA Queensland sendiri diresmikannya tahun 88 dan headquarter di Brisbane, tapi kita punya ranting. Jadi PPIA Queensland itu jatuhnya adalah cabang dari PPIA pusat, yaitu yang Australia itu yang nasional, kemudian cabang di state, di negara bagian Queensland. Dan di negara bagian Queensland ini ada ranting lagi yang kita perkecil di setiap universitas yang ada di Queensland. Salah satunya yang paling besar, ranting kita yang paling kokoh, yang paling kuat itu
0: karena mungkin yang pertama kali ya.
1: Yang pertama paling ya, yang di universitas yang paling besar juga itu di UQ.
0: University of Queensland.
1: University of Queensland Indonesian Student Association atau UKISA, yang presidennya adalah panel operator kita hari ini.
0: Oh, Iza.
1: Kemudian ada juga di QUT, namanya ISAC atau Indonesian Student Association of QUT. That's Queensland University of Technology. Aku suka salah nulis gitu, selalu tulisnya Queensland Technology University, which no one ever counts for me. Tapi salah ya guys, itu harusnya QUT bukan QTU. Kemudian ada juga Indonesian Student Association of Griffith University atau ISAGU. Tahun ini dipercayakan ke Mas Gulam yang juga sering siaran di sini jadi panel operator biasanya ya. ISAGU itu meng-cover kampus yang di Brisbane, yang di Nathan, dan juga yang di Gold Coast.
0: Ada dua kampus.
1: Ada dua kampus. Dan satu lagi ranting kita yang paling jauh. Di Townsville.
0: James Cook University.
1: Betul sekali. James Cook University Indonesian Student Association yang sebenarnya baru diresmikan sama kampusnya minggu lalu.
0: Oh, baru ya.
1: Ya, jadi selama ini JCU ISA itu adalah ranting resmi PPIA Queensland, tapi tidak terdaftar di kampusnya, di student unionnya gitu. Jadi selama ini mereka sangat kecil-kecilan, tidak punya apa namanya resources untuk bikin komunitas seperti di UQ gitu. Baru sekarang.
0: Jadi disingkatnya JSUISA. James Cook University Indonesian Student Association.
1: Jadi gak pendek banget juga.
0: Jadi ada empat ranting ya,
1: ada
0: di Queensland.
1: Ada empat ranting, betul sekali.
0: Jadi berdiri itu tahun 1983 ya. Ya. Terus mengapa organisasi ini penting bagi mahasiswa Indonesia di Queensland? Menurut Rafika gimana?
1: Menurut aku sendiri, aku selalu memposisikan PPI Queensland itu adalah gerbang. Jadi sebagai mahasiswa Indonesia yang mungkin pertama kali datang ke Queensland gitu, tidak punya atau belum punya bayangan berteman sama siapa, cari ini itu di mana, mau ketemu sama orang-orang Indonesia lain itu dari mana, itu PPI Queensland adalah gerbang utamanya gitu. Mungkin kita tidak punya semua jawaban terhadap pertanyaan, tapi setidaknya kita bisa mengarahkan gitu. Gitu. Karena pasti seseorang itu punya kebutuhan masing-masing yang kita nggak bisa jawab semuanya, tapi kita bisa bantu.
0: Bagus. Terus kalau kita mau ini ada Instagramnya kan ya, PPI Queensland?
1: Oh ada dong, PPI Queensland. Jadi Instagram at PPI Queensland untuk Instagram. Kita juga ada TikTok. PPI Queensland.
0: Jadi PPI Queensland ini berperan sebagai wadah untuk silaturahmi mahasiswa Indonesia di Queensland ya.
1: Betul sekali.
0: Untuk menyatukan ya. Makin banyak enggak mahasiswa Indonesia di Queensland? Kira-kira berapa jumlahnya?
1: Baru aja saya lihat tadi kan lagi mempersiapkan data statistik yang official terakhir tahun 2021 itu ada sekitar 1,000 lebih mahasiswa Indonesia di Queensland.
0: Di Queensland, ini termasuk yang baru yang di James Cook University.
1: James Cook University semuanya, gitu. Dan pastinya sekarang lebih tambah banyak ya dengan Australia Awards itu. Beberapa tahun terakhir gencar banget dengan
0: penerima
1: Indonesia.
0: Beasiswa ya.
1: Iya, beasiswa negara Australia.
0: Iya, oke. Wah, menarik ya. Terus sekarang kita ya mengenal sejarahnya 1983 ya. Mungkin di segmen berikutnya kita bisa bahas tentang tujuan dan nilai-nilai yang menjadi fondasi dari PPI Queensland ini.
1: Bisa banget.
0: Oke deh. Sebelumnya kita bisa dengarkan lagu dulu ya berikutnya dan salah satu lagu favorit aku, Ratu Sejagat.
2: Miss your family? Want to send them help straight from the heart? With World Remit, sending money home is fast, secure and affordable. More than 5.7 million people worldwide trust World Remit to send money to Nigeria, Indonesia, Fiji, Colombia and over 100 other countries. We're your global app made by migrants for migrants. Download the World Remit app today. Plus, a special offer for our radio listeners. Get $10 off your first transfer to selected countries with the code Brisbane. World Remit. Make a world of difference.
3: World Remit makes money on currency exchange. T's and C's apply. See website for details. Station sponsor.

0: Dari kawasan Kanguru Point, Brisbane, Australia, for EBFM, inilah Suara Indonesia.
1: Ratu Sejagat, aduh lagunya memang benar-benar memberikan semangat ya, beatnya itu di suasana Brisbane yang hujan dari tadi pagi, dari tadi malam mungkin ya.
2: Agak-agak ya. Kelabu gitu kelabu. Ya.
1: Masih di 98,1 FM di Radio 4EB Kanguru Point Brisbane. Dengan saya Dia dan panel operator kita Iza dan Rafika ya, menemani obrolan kita di sore ini. Nah, kita langsung nih, kita bicara tentang visi dan misi utama dari PPA Queensland. Gimana Rafika? Silakan.
2: Visi dan misi dari utama dari PPA Queensland menurut aku adalah tetap menjadi organisasi yang berkomitmen untuk membangun komunitas mahasiswa Indonesia yang inklusif dan suportif selama karir akademik pelajar Indonesia sendiri itu berada di Queensland gitu. Apakah itu meliputi pengembangan akademik atau profesional, apakah itu dengan memberikan opportunity untuk mengembangkan leadership skill atau kepemimpinan member-member kita, iya. Atau menjalin hubungan dengan baik dengan komunitas Indonesia lainnya, Australia, seperti Kak Dia ini
1: dari yang, PIQ,
2: yang kebetulan bukan mahasiswa setahu saya.
1: Dulu mahasiswa, sekarang nggak mahasiswa lagi. Ya,
2: dan mungkin kalau juga dengan berkembangnya profil mahasiswa Indonesia di Australia juga. Mungkin PPAQ mau membuka kesempatan lebih banyak untuk mahasiswa Indonesia berbaur dengan komunitas di Australia supaya mereka bisa make the most of pendidikan mereka selama di sini.
1: Iya, jadi mendapatkan pengalaman untuk bersosialisasi ya.
2: Betul.
1: Seperti yang kamu lakukan dan yang Iza lakukan sekarang adalah beraktivitas di radio.
3: Betul.
1: Ya kan? Dengan begini kan kita jadi kenal satu sama lain ya.
2: Iya.
1: Jadi bukan cuman akademik aja, tapi juga berintegrasi dengan masyarakat sekitarnya.
2: Betul. Ya.
1: Dengan masyarakat Indonesia di sini, tapi juga dengan mungkin masyarakat Australia lokal juga di sini ya.
2: Iya, karena selama kita, setelah maksudnya aku pribadi bergabung dengan Komunitas Suara Indonesia di 4EB Radio ini kan ada satu di membership itu ada training untuk jadi broadcast atau panel operator gitu, itu kan komunitas-komunitas lain yang ada di Australia itu ikut semua gitu.
1: Betul.
2: Jadi bisa ketemu dengan banyak orang yang berbeda dengan platform ini salah satunya.
1: Iya, betul-betul. Nilai-nilai apa yang dijunjung dalam organisasi di PPIA ini?
2: Inklusivitas. Itu bahasa Indonesia inklusivitas kan ya, benar. Inklusivitas, integritas dan semangat. Solidaritas bagi mahasiswa Indonesia gitu.
1: Wah, hebat. Nah, jadi manfaat apa yang ingin diberikan oleh PPIA Queensland kepada mahasiswa Indonesia?
2: Manfaat yang ingin diberikan kepada mahasiswa Indonesia Manfaat yang ingin diberikan kepada mahasiswa Indonesia

0: kangen ya dengan suasana di Indonesia. Jadi ya, jadi mungkin memberikan rumah untuk mereka supaya betah gitu. Apalagi pada yang baru datang kan.
1: Betul, betul banget. Karena waktu pertama kali datang itu, apalagi teman-teman datang sendiri. Ada kan teman-teman mahasiswa yang datangnya sudah kenal sama orang lain. Karena apakah mereka dari kampus yang sama di Indonesia kah, ataukah dari tempat beasiswa yang sama, jadi pernah ada apa namanya persiapan yang bareng-bareng gitu. Tapi ada juga yang kayak saya datangnya sendirian gitu.
0: Oh, okay.
1: Yeah, dan waktu itu kan saya juga ingat banget, terus sebenarnya tuh lu nggak kenal siapa-siapa, terus nggak punya teman, jangankan teman orang-orang Indonesia, teman doang aja nggak punya gitu. Merasa jadi pentingnya merasa manfaat yang aku dapatkan dari PPI aku pada saat itu adalah adanya wadah untuk kenalan sama orang lain. Terlepas dari apakah terus aku benar-benar berteman sama teman-teman aku ketemu hari itu kan beda lagi. Tapi ada disediakan tempatnya. Gitu.
0: Jadi untuk menjadi member PPIA ini, apakah harus juga aktif di acara-acara atau just be a member and menghadiri attending the event, something like that? Duh, pakai bahasa Inggris.
1: Aduh, boleh kan 50%.
0: Sedikit-sedikit gak apa-apa ya.
1: Sambil belajar. Untuk jadi member PPIA Queensland, satu itu bergabungnya sebenarnya di Ranting. Jadi tidak lama PPIA.
0: Di mana dia belajar ya?
1: Di mana dia belajar di Ranting itu ada automatic membership dengan PPIA Queensland dan sebenarnya tidak harus kayak involve terus jadi panitia acara. Itu bukan sebuah permintaan dari Ranting ataupun cabang, tapi yang kita memang minta adalah ikut dong datang kalau kita ada acara, karena kita bikin acara itu juga untuk member gitu, bukan buat kita-kita sendiri.
0: Iya, dari kita untuk kita ya. Oke. Nah, menjadi rumah itu benar-benar penting, karena saya juga merasakan dulu waktu bulan-bulan pertama. Aduh, waktu saya jadi mahasiswa ya.
1: Aduh.
0: Waktu bulan-bulan pertama itu saya nggak berani buka koper.
1: Aduh, kenapa tuh?
0: Takut aja, jadi takut. Ah, kalau terjadi apa-apa, jadi udah siap nih koper gitu.
1: Oh gitu ya?
0: Iya. Terus terang aja nangis tiap hari. Karena gak punya teman waktu bulan pertama ya. Tapi terus akhirnya kita mendorong diri sendiri untuk aku harus keluar nih. Iya. Jadi mungkin
1: push factor-nya itu ya.
0: Dengan joining PPIA Queensland ini, mungkin kita bisa jadi kenalan dengan teman baru.
1: Betul.
0: Bikin circle of friends yang baru ya. Benar. Karena kan memang sifat manusia kan sosial.
1: Sosial, yes, betul social. Sekali. Dan PPIA itu juga banyak acara-acara yang apakah di cabang atau di Ranting yang memang memfoster movement seperti
0: kita
1: itu.
0: Akan bicarakan tentang kegiatannya nih, karena kan kita udah baru bahas tentang visi dan misi tentunya ya, dan bisa diwujudkan dengan berbagai kegiatan. Nah, kita akan bicara tentang kegiatannya di segmen berikut ini, tapi kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Dari kawasan Kanguru Point, Brisbane, Australia, for EBFM, inilah Suara Indonesia.
1: Oke, masih bersama dia, host di Suara Indonesia di sore ini, dan bersama saya juga panel operator kita, Iza. Iza, say hello.
2: Halo.
1: Oke, dan masih bersama saya juga Rafika dari PPIA Queensland. Rafika ini presidennya PPIA Queensland, ya.
3: Betul, selamat sore lagi.
1: Iya, sebelum saya lupa, yang belum follow Instagram kami yaitu di @suaraindonesia.qld, silakan follow Instagram kami. Jika ada masukan, ya, feedback gitu ya, silakan kirim email ke suaraindonesia.qld@gmail.com. Oke, tadi di segmen sebelumnya kita bicara tentang visi misi, ya.
3: Betul.
1: Dan visi misi itu tentunya diwujudkan dengan berbagai macam kegiatan atau program nyata dari PPIA Queensland. Nah, sekarang kita mau ngomong kegiatannya nih. Nah, program PPIA apa yang rutin diselenggarakan?
3: Rutin diselenggarakan setiap semester pasti ada. Oh, sebelum semester dimulai kita ada yang namanya pre-departure briefing. Jadi itu untuk mempersiapkan teman-teman mahasiswa Indonesia yang akan segera pindah ke Queensland untuk memulai studinya. Apa aja sih yang mesti dipersiapkan, apa aja yang kira-kira mereka harus aware, gimana sih caranya cari akomodasi, kartu telepon, terus
1: transport,
3: bikin akun bank, hal-hal yang seperti itu yang sering ditanyain. Kemudian untuk semester yang akan datang ini, kita juga sudah mempersiapkan informasi-informasi untuk teman-teman yang mungkin pindah ke sini sama keluarga. Gitu. Apa sih bedanya? Apa yang harus dipersiapkan secara lebih-lebih kalau bawa anak yang masih muda, masih kecil gitu.
1: Okay. Yang perlu sekolah, ya.
3: Iya, yang perlu sekolah. Yep. Dan lain sebagainya gitu. Ada juga acara-acara yang kita bikin itu kayak welcoming event untuk mahasiswa. Itu biasanya diadakan di level ranting, ya. Tapi kadang-kadang kita cabang juga ada yang bikin paling besar yang menyatukan semua teman-teman.
1: Oke, berarti di level ranting itu seperti Yukisa, Isagu, Isak gitu, ya. Dan yang satu lagi di James Cook, ya.
3: Jadi mereka bisa ketemu gitu sama teman-teman Indonesia di kampusnya masing-masing.
1: Di kampusnya masing-masing. Jadi kayak semacam familiarization, ya.
3: Ya,
1: untuk
3: betul.
1: Ya, supaya nggak canggung, nggak takut gitu, ya.
3: Iya, biasanya dikelompokkan lebih kecil-kecil juga, jadi mereka bisa kenalan dengan orang yang nggak tiba-tiba kayak 50 orang sekali gitu loh.
1: Di situ terus ada sistem buddy nggak? Kalau di sekolah-sekolah biasanya untuk anak-anak yang baru masuk sekolah itu kayak ada sistem buddy. Jadi yang lebih dulu di kelas yang senior itu ada nggak sistem buddy?
3: Ada. Jadi di level ranting di universitas masing-masing itu biasanya ada WhatsApp group. Jadi ada yang suka nanya sama aku, "Kak, boleh gak masuk ke WhatsApp group PPIAQ?" Bukannya gak boleh, tapi gak ada. Adanya ya di ranting-ranting di sekolah masing-masing gitu. Jadi dari situ ada program mentoring, kayak buddy system seperti itu.
1: Terus itu tadi program yang rutin diselenggarakan itu tadi welcoming session, ya. Terus apa lagi selain
3: yang
1: itu?
3: Yang paling ditunggu-tunggu itu biasanya kita bikin acara yang namanya Pesta Rakyat.
1: Pesra. Itu suara siapa sih? Itu suaranya
2: suara
1: Iza. Kayaknya kamu exciting banget deh tentang acara ini.
2: Pesra nih ditunggu-tunggu selalu.
1: Iya, karena benar-benar, ya, bukan cuma oleh para mahasiswa loh, tapi juga masyarakat di sini. Iya, apalagi tahun lalu, wah, ramai banget Pesra itu. Itu sampai King George Square, ya.
3: Iya, meriah banget.
2: Pressure kecil, ya.
3: By the way, Iza tahun lalu tuh sebenarnya pengurus salah satu tim Pesra loh.
2: Iya.
3: Ada yang tahu nggak? Jadi ini sebenarnya pendahulu saya banget.
2: Oh, Akbar, enggak juga.
1: Berpengalaman, ya, jadinya.
3: Berpengalaman.
1: Oke, jadi Pesra gitu. Tahun 2026.
3: Iya, ya? Pesra tahun 2026 itu nanti akan ada tanggal 30 Agustus.
1: Catat, ya, 30 Agustus.
3: 30 Agustus di King George Square juga.
1: Bagus.
3: Dan kita sekarang udah mulai membuat merchandise Pesra available untuk dibeli. Jadi sebelum kalian datang ke acara Festra tuh, nanti bisa beli merchandise dulu. Jadi pas datang udah ada ya, oh Festra gitu. You carry a little bit of Festra with you every day.
1: Yeah. Jadi akan membanjiri King George Square dengan baju-baju yang sama.
3: Gitu. Ada.
1: Wah seru banget ya.
3: Pasti harus. Yeah. Pokoknya aku beberapa excited untuk Festra tahun ini.
1: Tapi tamunya belum bisa di-reveal ya sekarang ya.
3: Belum boleh.
1: Kita accept, tapi dicatat dulu di kalender masing-masing, yaitu 30 Agustus 2026 di King George Square.
3: Ya, itu hari Minggu ya teman-teman.
1: Itu hari Minggu. Oke, itu yang rutin ya.
3: Ya.
1: Nah, itu mungkin salah satu dari kegiatan yang paling diminati ya, bukan cuma oleh mahasiswa Indonesia di Brisbane sini, tapi juga oleh masyarakat diaspora di sini.
3: Betul.
1: Juga. Ya. Nah, kegiatan apa lagi yang paling diminati oleh mahasiswa Indonesia di Queensland, di Brisbane?
3: Kegiatan lain yang diminati, yang dari PPIAQ gitu?
1: Iya, iya.
3: Yang paling seru selain Pestra yang pasti besar banget itu adalah PPIAQ Cup. Jadi tiap tahun kita kayak bikin olimpiade kecil-kecilan dengan apa namanya, event olahraga yang berbeda-beda seperti badminton, terus
1: itu biasanya bulan Agustus bukan?
3: Enggak, setelah Pestra, cuman mungkin
1: setelah
3: mungkin,
1: Pestra
3: mungkin tahun ini agak berbeda.
1: Oke. Cabang olahraganya apa aja tuh?
3: Cabang olahraganya ada sepak bola, ada bulu tangkis, ada e-sport. Karena e-sport di Indonesia tuh, guys, aku juga baru belajar. Ternyata
2: lagi
3: e-sport
2: hits
3: di Indonesia itu industri yang besar sekali.
2: Betul.
1: E-sport.
2: Yeah.
1: Jadi kayak, apa itu?
3: Kayak Mobile Legends.
2: Iya.
1: Oke.
2: Jadi beneran main
3: kayak
2: apa?
3: Main video kayak kalau kita ngelihatnya, kita berdua ngelihatnya itu kayak ini apa sih bocah main video game gitu. Tapi enggak, itu namanya e-sport.
2: Iya. Yes.
1: Tapi duduk.
3: Duduk.
2: Iya, duduk.
1: Jadi yang olahraga apanya? Tangannya.
2: Jarinya dan otaknya. Gitu.
1: Itu sport juga.
2: E-sport, ya.
3: Itu ada turnamen itu.
1: Oke. Jadi saya baru belajar nih. Apa karena mungkin saya enggak interested di game ya? Tapi jadi saya juga enggak. Terima kasih atas informasinya. E-sport.
3: Iya. Itu lumayan event itu juga, yang lumayan besar.
1: Wow, oke. Jadi kegiatan-kegiatan selain juga welcoming mahasiswa baru ya, juga ada kegiatan kayak kompetisi sport gitu ya. Terus selain itu ada enggak seminar-seminar kayak seminar akademik atau career decision seminar
3: untuk tahun
1: itu?
3: Ini kita ada beberapa seminar yang sedang kita rancang untuk live. Dua diantaranya adalah professional development dan satunya lagi itu personal development untuk financial literacy.
1: Terus ada juga networking event buat mahasiswa. Jadi bagus juga sebetulnya networking ya. Karena kan gak cuma belajar aja, tapi kita juga harus belajar networking ya.
3: Secara sosial gitu. Jadi ada harus ada aspek socializing sambil mengembangkan diri.
1: Nah, jadi kegiatan-kegiatan ini juga sebetulnya ada kolaborasi ya, dengan selain dengan masyarakat diaspora setempat, dengan kampusnya juga. Jadi di organisasi kampus ya, tapi juga dengan KJRI juga ya.
3: Betul.
1: Jadi semua pihak ikut terlibat ya.
3: Betul, ya.
1: Nah, itu tadi kita ngomong tentang kegiatan-kegiatan yang sounded really excited and fun, menyenangkan ya. Tapi di balik itu pasti ada tantangan ya dalam menjalankan organisasi ini, dalam organize event ya. Tapi tahan dulu. Tahan dulu, kita akan ngomong-ngomong itu di segmen berikutnya setelah kita dengarkan lagu berikut ini dari Olivia Newton-John and John Travolta.
3: My favorite.
1: Okay. Silahkan.
4: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah, yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia. Station sponsor.

0: Itulah Summer Nights dari musical movie Grease, John Travolta and Olivia Newton-John. Olivia Newton-John salah satu aktris paling berbakat dari Australia. Okay, masih bersama saya Diah dan panel operator kita Iza dan juga tentunya Rafika dari PPIA Queensland. Sekarang kita berada di segmen untuk membahas mengenai tantangan dan pengalaman berorganisasi. Jadi di balik layar semua acara-acara yang digelar oleh PPIA Queensland itu banyak tantangannya. Karena kan tugas utama kalian nih belajar ya, yeah. Tapi juga dengan aktif di organisasi, kalian harus bisa membagi waktu. Dan tentunya juga selain berorganisasi, belajar, kalian juga kan kerja ya, ada yang cari part-time work. Nah itu apa tuh tantangannya membalance semua itu? Terus ada pula yang sekarang juga jadi broadcaster di Radio 4EB. Wah itu itu hebat banget itu cara membagi waktunya, manajemen, time managementnya. Oke, bisa di share mungkin. Nanti Iza juga boleh share.
1: Ini
2: wow,
1: Iza kebetulan kalau aku membagi waktunya itu selalu atas dasar mana yang paling penting pada saat itu. Jadi konsep
0: prioritas.
1: Iya, konsep juggling itu tidak semua bola yang dijuggle itu tidak boleh jatuh.
0: Iya.
1: Kalau kita juggling ada beberapa bola yang bolanya itu bola kaca, ada beberapa bola yang bolanya bola plastik.
0: Okay, you can pick it up later.
1: You can pick it up later.
0: But not
1: yang
0: broken.
1: Yang penting yang kaca ini selalu ada di atas gitu.
0: Okay. Dan setiap tahap itu beda prioritasnya.
1: Setiap tahap itu beda. Pasti pada saat exams and assignment itu yang paling penting adalah pembelajaran akademi.
0: Iya.
1: Yeah. Itu dulu yang
0: belajar ya, study ya.
1: Tapi karena kalender akademis itu kan dari awal semester bahkan dari awal tahun tuh udah pasti tahu akan seperti apa gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi
0: Iza senyum.
1: Jadi apapun yang harus dikerjakan yang kita tahu akan bentrok gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu dikerjakan baiknya dari jauh-jauh hari supaya pas kita mau fokus ke akademis itu kita benar-benar fokus tanpa nanti orang mengganggu soal ABCD yang lain gitu. Sama seperti kerja juga, aku kan kerja casual nih. Kan aku pasti tahu exam submission period itu kapan, harus belajar itu kapan. Jadi aku dari jauh-jauh hari pasti bilang sama tim aku bahwa oh aku tanggal segini itu tidak bisa kerja, atau kalau cuman kerja cuman bisa shift yang pendek seperti itu gitu. Karena memang kita masih muda tapi pada akhir kita tetap orang dewasa ya yang bertanggung jawab pada kita sendiri gitu,
0: bertanggung jawab pada diri sendiri.
1: Dan
0: iya,
1: aku bilang sama teman-teman di PPIA Queensland adalah waktu kalian bergabung dengan PPIA Queensland sebagai pengurus, bukan sebagai member, sebagai pengurus itu berarti kalian kan berkomitmen atas sesuatu. Yang ini adalah tugas aku sebagai presiden adalah bukan hanya memastikan bahwa semuanya itu berjalan lancar, tapi juga aku boleh dong meminta komitmen kamu yang kemarin kamu sudah berikan ke aku. So.
0: Okay. Bagus banget tentang apa manajemen waktu. Iza ada yang mau ditambahkan? Sepertinya Iza kayaknya gatel pengen menambahkan soal
2: boleh,
0: itu.
2: Silakan. Tidak sejujurnya, tapi lebih ke itu juga yang mendasari kita di PPA Queensland bareng-bareng gitu tuh. Maksudnya aku sebagai presiden di UKISA yang nanti bakal ada jadwalnya ya teman-teman, tanggal lupa. Ayo. Kecil 24 Juni.
0: Apa?
2: Ya kan? Heh, acara UKISA. Segmen
1: Juni.
2: UKISA.
1: Oh iya,
2: oh my god.
1: Segmen UKISA di for. Aku kira kamu lagi bicara acara yang besar.
2: Tidak dong. Sabar ya. Nanti itu di refill di sana aja.
0: Oke.
2: Terus itu. Jadi kayak di PPIQ juga kita selalu kayaknya lagi gak bisa nih. Kayak kebetulan Mas Gulam PhD, jadi berbeda jadwalnya sama kita yang master. Jadi kayak ini lagi fokus exam, oh aku nyiapin buat confirmation. Oke, kita cari jalan tengah apa bisa gak online dan sebagainya.
0: Yang penting komunikasi lancar ya.
2: Betul.
0: Masing-masing ada prioritasnya sendiri-sendiri ya. Oke, bagus tuh kalau gitu. Berarti itu menyangkut juga dengan kekompakan.
2: Wes.
0: Benar enggak? Kekompakan suatu tim kan? Karena ini bukan kerja sendiri kan.
2: Betul.
0: Organisasi ini. jadi saling mendukung juga ya.
1: Mm-mm. Sebisa mungkin kita membuat, karena banyak kan orang yang tergabung dalam satu event atau satu organisasi gitu, nggak rasanya yeah. kalau meminta semua orang available at all times itu yeah. kan tidak fair ya. Yeah. Jadi kita harus cari jalan tengah mana yang itu bisa diusahakan oleh semuanya gitu. Yeah. Apakah ada hybrid atau apa gimana? Kalau misalkan benar-benar harus in person dan harus jam tertentu, itu alasannya harus sangat kuat gitu.
0: Oke. Berarti makin banyak yang terlibat, makin sebetulnya secara teori makin bagus ya. Jadi ada kayak kesinambungannya, terus ada saling support gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini tantangan, ini gimana cara merekrut itu dari menjangkau banyak mahasiswa di dari berbagai universitas untuk yang di PPA Queensland atau yang mungkin dari UKISA, gimana?
1: Kalau dari
0: tantangan juga kan merekrut mereka ya.
1: Dari PPA Queensland sendiri, waktu aku jadi presiden, aku benar-benar bilang aku nggak mau pengurusnya tuh semua dari satu universitas aja atau banyaknya cuma dari satu universitas. Aku mau ada sebisa mungkin ada representasi dari 4 universitas atau minimal 3, karena di tahun itu jauh sendiri dan mereka sangat kecil gitu.
0: Iya.
1: Alhamdulillah terwujud gitu, ada aja yang tapi itu juga dengan usaha yang benar-benar aku nanyain sama presiden-presiden ranting gitu, itu ada nggak yang bisa kamu rekomendasi?
0: Oke.
1: Bilang ada nggak?
0: Itu pengurus PPI Queensland sendiri berapa orang?
1: Kita ada sekitar 40.
0: 40?
1: Across 5 function, 6 function.
0: 6 divisi ya? Mm-hmm. Oh, oke. Jadi ada presidennya Rafika, terus ada fakilnya.
1: Ada wakilnya.
0: Ada sekretaris.
1: Sekretaris, ada bendahara.
0: Sekretaris ada 2.
1: Sekretaris, ada sekretaris umum, kemudian sekretaris punya tim 2 orang di bawahnya.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Ya, untuk internet. Terus ada bendahara ya?
1: Bendahara, gitu.
0: Wah, oke. Okay. Wah, team of 40, Rafika.
1: Team of 40, ya.
0: Like in a factory, 40 people.
2: I know!
0: Wah, ini banget ya. Apa namanya, besar juga tanggung jawabnya ya. Jadi, di sini juga kamu juga bisa mengembangkan leadership kamu ya. Terus ya, komunikasi.
1: Banyak sekali yang bisa dipelajari dari ya, tugas ini.
0: Iya, iya. Bagus kalau gitu. Kamu juga kan di UKISA kan, presiden UKISA kita, Iza?
2: Iya, benar sih.
0: Apa yang kamu pelajari dari kepemimpinan ini?
2: Lebih belajar banyak terkait dengan komunikasi sih tuh. Maksudnya kalau misalnya sebelumnya kita mikirnya komunikasi tuh hanya berkirim pesan, tapi komunikasi yang apalagi sesama presiden terus habis itu bareng sama PPAQ itu tuh beda banget, karena gak cuman put your concern but also try to connect with other kayak oh bertoleransi, oh kamu gak bisa ya, oh aku bisanya ini, cari jalan tengah. Dibanding mungkin kalau misalnya fokusnya cuma sebagai presidennya, idealis kan, kayak gimana caranya pokoknya ini gitu. Yeah. Tapi ketika udah di titik di PPAQ bareng-bareng sama Rafika, Mas Gulam, Gilang, terus sama Mas Mas Tio itu, oh jadi gak apa-apa. Kadang kan kita sebagai mahasiswa mikirnya kayak, ya kan kita sama-sama di Brisbane, kenapa gak ketemu aja gitu. Tapi itu berarti kan idealis banget gitu.
0: Mas Gilang itu dari
1: QUT.
0: Oh, QUT. Oke, oke. Rasanya saya udah pernah ketemu deh Mas Gilang. Ah, Mas Gilang.
2: Iya.
0: Dia QUT ya. Oh,
1: dia suaranya, aduh kalau radio bagus banget.
0: Mas Gilang.
2: Iya, iya.
0: Aku diajak lagi dong Mas Gilang.
2: Yeah.
0: Mas Gilang kalau denger ya.
1: Denger
2: ya.
1: Kalau enggak denger aku
0: kita email. Kita DM istilahnya. Oke, okay, kita sebentar lagi mau beranjak ke segmen terakhir, di mana tadi kita udah bicara soal tantangan ya, terus pengalaman berorganisasi, kita lihat semua positifnya ya, belajar berkomunikasi, kepemimpinan, leadership dan sebagainya. Sekarang kita di segmen yang berikutnya kita akan bicara tentang yaitu melihat perjalanannya bagaimana, kita lihat harapan dari PPI Queensland ke depannya gimana, harapan dan masa depannya. Sebelum itu kita dengarkan dulu lagu berikut ini dari Andre Hehanusa, Bidadari. Dari

0: Dari kawasan Kanguru Point, Brisbane, Australia, for EBFM, inilah Suara Indonesia.
1: Oke, masih di sini dengan dia, host hari ini di Suara Indonesia, ditemani oleh panel operator kita, Iza, dan tamu kita, Rafika Kusuma dari PPIA Queensland. Sebelum lupa lagi, kami ingatkan untuk follow Instagram suaraindonesia.qld. Ya, benar kan?
2: Betul. Ya.
1: Oke, okay, sekarang kita bincang-bincang untuk di segmen terakhir ini mengenai harapan dan masa depan dari PPIA Queensland. Apa sih visi jangka panjangnya PPIA Queensland?
2: Kalau harapan ya, visi. Jadi untuk PPIA Queensland tetap menjadi komunitas andalan mahasiswa Indonesia di Queensland, tetap menjadi apa namanya
1: tempat untuk
2: tempat untuk pulang sementara kalau kalau merasa butuh kehangatan dari Indonesia, kehangatan dari rumah, tanda kutip. Saya harus datang ke PPIA Queensland. Dan dari segi organisasi itu, PPIA Queensland menjadi badan yang lebih terpercaya, terstruktur dan terarah.
1: Oke. Dari semua program-program yang ada itu ya, apa sebetulnya yang ingin dikembangkan?
2: Yang pengen sekali, program-program yang ingin sekali dikembangkan dari PPIA. Satu jelas Pesta Rakyat ya, karena mungkin dari inception-nya 10 tahunan yang lalu gitu, itu bentuknya sudah berubah gitu. Dan karena komunitas Indonesia juga berkembang, kemudian apa namanya, audiens yang kita inginkan juga mulai berbeda gitu. Ingin, aku sih pengennya PESRA itu berkembang bukan hanya untuk menjadi ajang orang Indonesia untuk men-celebrate, merayakan heritage mereka, untuk teman-teman diaspora dan mungkin second generation diaspora juga untuk mempelajari heritage mereka gitu. Tapi juga untuk teman-teman yang bukan Indonesia, yang bukan orang Indonesia, tidak ada heritage Indonesianya, untuk mengenal Indonesia itu lewat PESRA. Itu.
1: Okay, jadi lebih di luar skop masyarakat Indonesia di Brisbane ya. Jadi juga di masyarakat multicultural ya. Ya, multicultural communities.
2: Betul.
1: Nah, ada pesan yang mau Rafika sampaikan untuk mahasiswa Indonesia yang akan datang ke Queensland atau baru datang ke Queensland? Sebetulnya bulan Juli kan ya awalnya. Tapi mungkin udah ada yang datang belum?
2: Mungkin kalau yang PhD, yang pokoknya off cycle atau yang dari yang winter semester udah pada datang.
1: Udah pada datang ya.
2: Harapan aku adalah untuk mereka sebisa mungkin memaksimalisasi time mereka di Australia.
1: Jadi dari situ harus, berarti harus meningkatkan kolaborasi ya.
2: Betul sekali.
1: Dengan berbagai pihak, nggak cuma dari mahasiswa aja, tapi semua masyarakat. Betul. Indonesia. Wah, ini udah di akhir penghujung acara. Jadi PPIA Queensland bukan hanya organisasi mahasiswa, tapi juga keluarga kedua bagi banyak pelajar Indonesia di Queensland ya.
2: Betul.
1: Dengan berbagai kegiatan, organisasi ini juga membantu mahasiswa berkembang secara akademik, profesional, dan sosial, sekaligus mempererat persaudaraan sesama anak bangsa. Untuk itu kita akhiri pula acara kita di sore ini. Terima kasih telah bersama kami di program Suara Indonesia. Kami dia, saya dia, Rafika dan Iza pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan salam hangat karena kita udah di musim dingin ya. Dan semangat karena masih musim ujian dan assignment untuk seluruh mahasiswa Indonesia di Queensland. Jangan lupa follow Instagram kita di suaraindonesia.qld. Okay, bye for now.